masihle ngoludala mazulu. Uhi lapha elihle kakhulu mazulu. Uhi lapha elihle kakhulu mazulu.